0: braço. Isso, diz que é bom.
1: E agora?
0: Um pedaço só pra ti. Um pedaço só pra ti.
1: Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, vari, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari, vari,